0: wema petena makon ujuru mchenji nunzi nezumezi pembeni ujuru mchenji unura haipa po ipa ujuru mchenji wema pete wema kon ujuru mchenji nunzi nezumezi pembeni ujuru unura haipa po ipa unura haipa po ipa ujuru wema pete wema kon wema petena makon ujuru mchenji nunzi nezumezi pembeni ujuru mchenji unura haipa po ipa ujuru mchenji unura haipa po ipa wema pete wema kon ujuru
1: Mama,